0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1945.

0: 44, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata. Mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026. Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan. Dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Ya Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju. 1.
2: Duh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul As-Salam Al-Malaki As-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat Muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub Al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan Asir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah, dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Wes, ngene lak deres to, tak obongi kafe sampai bentar sik.
2: Jangan ya.
3: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
4: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini, aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya. Narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak. Tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Nek ngene iki terus aku ya suke iki. Wong aku iki.
2: Wah lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
3: Wis, ngomong ibuke gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
4: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
5: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek klik ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
7: Suara Madiun 93.

Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.
1: The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

ikan gabus nyangkut di jaring. Tangkap! Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
2: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
3: Aku nangis dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
4: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
5: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
3: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
6: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Eyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
3: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

0: on es cinta. Wah. Ira tuh.
1: Yo iya.
0: Ngalamone.
1: Terus nongi jalan sekolah kuliner.
0: Makanya kuliner.
1: Tapi saya malah milih ronde.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
2: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
3: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
2: Oh, alah, Mbah, Mbah.
1: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
3: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yo, yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan.

jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi sik kuwi mbah, sembah tangane. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Piazzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: LBBL Radio Suramadion.
1: Hei, minggir se.
2: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B di

0: dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
1: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
2: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
3: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
2: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
3: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
2: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
3: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
4: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.

0: LBBL Radio Suramadu.
1: Bila jalan Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa nih, mesti diingatkan ini.
2: Kaget aku.
1: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
3: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
3: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
5: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
6: The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Tolong, tolong kebakaran. Tolong, tolong ya Allah kebakaran. Tolong, tolong. Aku pengen telepon pemadam. Gak ngerti nomornya piye iki ya Allah. Tolong, tolong kebakaran. Tolong, tolong.
2: Stop, Pak. Stop. Stop
1: kebakaran, Pak.
2: Stop
1: kebakaran.
2: Stop, stop, stop, Pak.
1: Iya,
2: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
1: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
2: Oh, iya, Pak. Iya, iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
3: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
4: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
5: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
3: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
4: Kamu?
5: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Enggak tak, tak kirim ya.
2: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Wah, cocok iki tempate. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
4: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto, merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni, yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun, berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro, lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Motor karo ngerokok. Hei, patanono. Dulak sik dilanjut erek. Hei, mandeko. Kita nang mripat iki. Nek bolong e opo?
6: Kan iku mripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
5: Nyepelekno e.
6: Iya, sepurane sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
5: Untung jalo sepuro.
7: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
8: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf A, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: mendengarkan
1: 93 FM
0: LPPL.
1: LPPL
0: Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.
0: Setiap hari ada banyak lagu hits pilihan yang siap menemani dan bikin harimu terasa lebih hidup. Saat kerja, di perjalanan, atau sekedar menemani waktu santai, musik selalu punya cerita sendiri. Karena musik selalu tahu cara menemani setiap suasana. Semua lagu hits pilihan bisa kamu dengerin di 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi Radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request

Jaya Raga Abad.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
5: Hei leh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
5: Ayo dok, tajak saiki.
6: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyebuat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ayo dengar suara Madiun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya saat menika nampi pinten-pinten kenikmatan arupi kesehatan, kesempatan sehingga kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng rawuh wonten ing menika majelis. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Bapak para rawuh para sedherek-sedherek kados biasanipun sadèrèngipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya wonten ing pengaosan ingkang sampun. Sampun kita bahas masalah khumul utawi penyamaran. Dipun dawuhaken dening Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, itu fin wujuda ka fi ardil khumul. Famana bata min malam yudfan layatimu nitajuhu. Yudfin mendemo sopo sira wujudaka ing wujud sira fi ardil humuli ing dalem bumine penyamaran. Fama mongko utawi opo ae nabatakan pukul opo ma mimma saking wiji lam yudfan kang ora dipendem apa ma iku layatimu ora bisa sampurna apa nitajuhu buahe ma mendemo wujudmu nenggone bumine penyamaran. Tegese penyamaran niku supaya kula panjenengan kon nyamar. Tegese nyamar niku ora ketok. Tegese ora ketok niku ilangnya pengakuan. Ngamale tetap dilakoni, tapi penisbatan amal dumateng aku niku sing kudu diilangi. Gila mboten ngoten ngamal sing kukul niku wau. Nah enten wong ngamal kok sing muncul aku ngamal mboten. Niku upama niku enten buahe niku buah ini pun mboten sempurna. Malah sing kathah mboten iso tukul. Kok iso ne tukul kudu dilem wong. Mboten nggih. Kudu disemangati wong, dilem diomong-omongne wong agek gelem budal ngamal. Mergo sing dibutuhne niku duduk ngamale ternyata. Sing dibutuhne niku wah sing muncul saka ngamal niku terus ditemplekne teng kemarmane akune dewi-dewi niku wau. Termasuk salah setunggalipun bentuk ibadah sing paling abot niku ngene niku ibadah sing pancen nafsu niku gak oleh bagian. Ibadah sing kira-kira nafsu mboten oleh bagian ngene ku sing paling abot. Mulane sok enten kasus nggih. Nek wong keri ora salat jamaah ngoten mboten muring-muring. Tapi lek keri ora jamaah haji wis kadung dacar ngoten niku iso gelo isin pirang-pirang wulan gak metu ke omah. Nek stilok niku lek enten nggih daftar haji wis daftar gak setu budal ngoten. Niku koyo isin ngoten. Tapi lek ndeke ora budal jamaah ngoten santai-santai mawon. Mergo napa? Lek wong budal jamaah, kat napa jamaah salat, niku mulai keng jamaah ora enek sing nambahi fasilitas. Tapi lek mulai keng haji niku terus fasilitasnya tambah. Terus biasanya lah undangan tahlilan niku serodok teng pinggir lawang ngono wis pantes wis diceluk haji celuk bah ngoten kudu ning isor talang ngoten. Berkaitan fasilitas tambahan niku. Iki sing napa niku nggih ibadah. Jamaah nggih ibadah, haji nggih ibadah. Ngoten. Tapi nafsu niku kudu mboten oleh bagian. Lek jamaah salat biasa niku nafsu mboten oleh bagian. Tapi lek haji niku bagiane oleh akeh. Mulanya banjur semangat. Mergo enten unsur jah, unsur keterkenalan, unsur popularitas. Sing keterkenalan popularitas niku niku sing dadi kemarmane nafsu niku. Ngoten. Mula sanga niku dalam hal belajar ikhlas. Niki hubungannya kan kali soal ikhlas niku. Dalam hal belajar ikhlas niku teori sing paling cepat nggih latihan ikhlas nggih niku dengan cara memendam diri nggih menyamarkan diri Jangan sampai orang tahu bahwa itu amal saya. Ya orang kok berarti terus amal kudu ngelik mboten maksudnya ya diusahane piyambriye antarane didelok wong karo gak didelok wong niku sami. Sami. Mugi wonten dawuh saking Syekh Bisr Al-Khafi. Dawuhaken ngeten. Laya jitu khalawatal akhirati man ahabba ayya'rifahun nas. Laya jitu ora bakal nemu sapa wong laya jitu ora bakal nemu khalawatal akhirati ing manise akhirat. Sapa sing ora nemu man wong ahabba kang seneng sapa man seneng an ya'rifa arep entuk ngenal ing man sapa anasu menungso. Enek wong ngamal tumindak senenge ku krana didelok wong. Senengene ben konangan wong, senengane ben dikenal wong. Wong ngamal sing model ngoten niku mboten bakal ngerasa manis. Mboten bakal ngerasa enten napa nggih nes. Nese ngamal niku ya. Entene nes nggih lek pendak dilem wong. Nek sepi jane wong ngelem ya nglokro. Kadang-kadang dia wis kurban akeh terus nah, ternyata respon masyarakat gak ana sing ngelem blas ngoten sok mben maneh wis ora begelem budal ya. Niku mboten krana apa mboten krasa manis niku wau. Termasuk malih Syekh Abu Thalib Al-Makki dawuhaken mangkana haluhu ma'allahi ta'ala al-dhulla tolabahu wastahlahu kama yatlubul mutakabbiru al-izza wa yastahlihi idha wajadahu fa idha faraqa dhalika dhulla sa'atan faghayyara qalbuhu li firaqi halihi kama annal muta'azziza idha faraqa al-izza sa'atan taqaddara alaihi aisyuhu li anna dhalika aisu nafsihi. Tiang sing hal tingkae selalu bersama Allah. Tiang sing pun atine selalu zikir eling teng Allah. Sampai tingkah ino, tingkah asor di hadapan Allah niku pun merasuk di dalam tubuhnya, di dalam dirinya. Sudah semacam yo penake ngene iki ngoten lho sampai sak monten niku. Niku tiyang sing ngoten niku mesti selalu berusaha mencari suasana sing kira-kira asa. Bahkan dia merasa enak nyaman kalau dia bertempat di tempat yang lepas dari perhatian orang banyak. Krono napa? Nggih kados sing nate kula contohne niku upama nek wong sedang apa nggih pengin ketemu karo kekasih bisik-bisik nggih pengin mojok ngoten niku mesti golek nggon sing kira-kira ora akeh wong ngerti ngoten nggih karena dia sudah semakin merasa enjoy nikmat dengan letupan-letupan kasih sayang Allah yang dia terima lalu hatinya sudah bermunajat selalu merasa manis ada komunikasi yang indah antara dia dengan Allah niku lek sampai dilem wong, sampai konangan wong, sampai dipuji-puji wong. Niku kaya dene wong pacaran konangan wong agah. Mboten enak. Dia akan lebih merasa enak kalau pertemuan dia dengan Allah. Termasuk ketika dia amal itu sama sekali tidak ada orang yang reken. Dia merasa manis dan selalu mencari cara seperti itu kangge memuaskan napa memuaskan nuranine sing selalu kepengin sambung dumateng Allah. Semanten niku lha enten tiyang sing pun kulina sombong. Kulina wah, kulina didelok wong. Kulina tampil di hadapan orang banyak dan dia merasa jaya dengan cara itu. Maka dia akan merasa enak dan hanya bisa merasakan enak apabila banyak orang. Nandangi apa-apa ini pingin kabeh juruh. Lek ora enak wong roh ora enak nandangi apa-apa. sampai-sampai lek piyambake niku kelangan suasana takabur niku wau, kelangan suasana didelok wong akeh, kelangan suasana menyendiri, maka hidupnya akan ruwet lan kacah. Tokoh-tokoh sing mati ini ku ternyata mengkrono piyambake terisolir. Sejarah sinten Napoleon niku mboten-mboten krono ditembak, mboten krono napa-napa, krono diasingkan di pulau terasing. Ngene nggih. Akhire mung mboten patek kenal piyambake niku mung mati karepe dhewe. Mergo kadung kulino ngalor ngidul disanjung wong, ngalor ngidul dilem wong, niku lek terputus kalih pengalem niki uripe iso entek macet. Ngeten. Krono penyemangat hidup dia ya hanya itu. Berkono apa? Mangan wis enak, sembarang wis kecukupan, ngono lho nggih. Maka yang dicari dia sekarang tinggal napa? Nggih, pengalame wong niku. Lah kari-kari pengalame wong tak pisan. Nggih terus semangat hidup lokro, nggih, loyo akhirnya wis cara lampu ngoten mendri-mendri wis entek. Cara sak niki napa lek Mas Tani niku? Post power syndrome nggih. Nggih, dadi asale jadi lurah moro-moro dadak oleh SK dicopot ngoten niku nggih. Malah penyakitnya teko kabeh. Mergo semangat hidupnya pun turun. Nah niku dari segi kehidupan wajar mawon pun ngrekasane. Lah napa malih dalam soal perjalanan musul dumateng Allah. Dalam soal tiang niku badhe masuk teng wilayah ketuhanan. Karena wilayah ketuhanan itu wilayah tauhid. Yang namanya tauhid itu murni, yang namanya murni itu tidak ada yang campur tangan, yang namanya tidak campur tangan itu sama sekali gak ada yang terlibat, termasuk mungkin anak, istri, bahkan siapapun mungkin tidak pernah ngelem kepada dia dalam soal yang satu itu. Dari lahan lewat jalan yang seperti itulah orang biasanya lebih cepat menuju kepada Allah. Sampai tingali para nabi. Sedaya nabi nalika badhe nampi pangkat kenabian mesti dening Allah dimasukkan dalam suasana yang terputus dari harapan-harapan orang wadak biasa. Nabi Musa arep dadi nabi niku nggih. Asale dienakno mlebu teng istanane Firaun, moro dadakan kena kasus matane wong, sampai kloro-loro lelono sampai kepanggih morotuane Nabi Su'aib nika. Suasana itu menunjukkan bahwa para nabi itu dilatih oleh Allah untuk terputus dari pandangan-pandangan selain Allah Subhanahu wa taala. Coba kanjeng Nabi Muhammad sadaringe pun Isra Mi'raj. Abu Thalib disedani dening Allah. Siti Khadijah disedani dening Allah. Napa? Di antara hikmahe gini, karena kanjeng Nabi badhe dipun timbali Allah langsung ngelebeti Isra Mi'raj niku, lek iki ana Khadijah, ana Abu Thalib lak kaya-kaya oleh ku dakwah, oleh ku mengembangno agama lak karena didukung wong loro niku. Itu namanya masih ada yang campur tangan. Lah Allah enggak mau. Lah enek wong arep sowan sebo kok isik duwe pisowanan sak liyane Allah niku Allah mboten kersa. Mulane biasane wali-wali sing dipilih dening Allah, nggih tiang-tiang sing dipilih dening Allah dados tiang soleh niku mesti diuji. Nggih, diuji untuk lepas dari seluruh keterkaitan. Mulane lek enten sing tanglet, niki enten sing menane pas bicara soal nggih Gus Dur nggih. Enten sing tanglet. Terus mesti menurut pendapatnya Pak Imron, Gus Dur niku kok difitnah terus ngoten. Wong niku sing dilatih wayan Gus Dur. Maknane Gus Dur niku ben mboten tergantung dateng sinten-sinten sak liyane Allah. Nggih karek bejo-bejine Gus Dur saged ta mboten ngoten. Lek Gus Dur bejo nggih insyaallah saged. Justru Gus Dur enggak punya harapan lain selain Allah. Niku berarti Gus Dur bejo. Tapi lek Gus Dur gupo ngoten. Kelangan sembarang kalir kok isih gupo lah berarti Gus Dur perlu latihan malih. Ngoten mawon, mboten usah dingel-ngel. Nggih ngangge dawuh Gus Dur piye, Pak? Gitu aja kok repot ngoten. Niku bentuk-bentuk ngoten niku mesti. Mboten enten critane wong badhe naik derajat dekat pada napa wilayah ketuhanan. Nek bahasane teng mriki niku wau nitaj nggih, hasil dari suatu amal untuk bisa dekat kepada Allah tidak mungkin bisa dilampaui begitu saja. Malah napa nggih? Menawi jenengan nggih sing nom-nom niku tahu kenal sing jenenge Al Kabun nggih. Al Kabun. Iya. Tokoh mafia terkenal. Niku mawon ya mbake justru operasi-operasi mafia nggih mateni wong macam-macam perampokan renor-reno nggih ngerampok bank. Wong piambake niku pancen mafia nggih. Itu justru bisa sukses kalau dia bisa delik. Gitu nggih. Sapa orang tidak mengenal siapa yang melakukan iki ning moro-moro wis hasil. Niku padahal kelakuan jahat nggih. Kelakuan maksiat, kelakuan elek mawon kudu ndelik nggih. Dan apa malah niki ngamal sing kira-kira badhe diaturke kangge alat musul napa sambung dumateng kasih sayangipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten saged lah. Terus istilah cara wong didol murah ngoten niku terus anggere wong roh ngoten biasane malah mboten patek enten regane. Ngamal niku lek larang, niku malah arang-arang wong roh. Sami kali minyak wangi niku lek sing murah-murahan ngoten ta nggih. Didol teng toko eceran ngoten nggih 10.000-an sak botol ngoten. Tapi lek parfum sing luarang sing ngono niku nggih. Didelikno kadang lek tawa mawon delik-delik ngoten nggih. Barang sing edi, barang sing larang niku biasane ditutup-tutupi. Kula, kula panjenengan sedaya paham kalih niki. Nggih, mboten perlu menindakkan suatu perbuatan baik lalu punya harapan pengalem, punya harapan supaya eksis di tengah masyarakat. Niku rugi. Lek pengen eksis itu di hadapan Allah saja. Ngerti lho, nggih? Lah untuk bisa eksis di hadapan Allah ya harus menghilangkan pengakuan apa? Gak termasuk pengakuan terhadap amal niku. Lah kok mboten nggih mergi jenengan teng donya niku nggih ngaku napa mawon kudu ten buktine kok nggih. Nggih. Enten wong ngaku iki tanahku lho. Lah kok ngaku tanahku. Lah wis tak patoki, lah terima matoki nang ngruwung ya iso ngoten lho nggih. Tapi bukti kepemilikan sertifikat kan harus enten. Gila gak? Sami kali kula jenengan lek ngaku takarup parek teng Allah. Kan yo kudu ana buktine. Gila gak? Buktine napa? Setiap orang itu ingin mendekatkan sesuatu pada sesuatu yang lain, setiap orang itu ingin dekat pada sesuatu yang lain, maka dia harus meninggalkan sesuatu yang lain. Nek sampean ajeng marani omah kidul, ya kudu rela meninggalkan omah lor. Gitu gak? Lho niku mesti. Jenengan kok kepengin budal teng sekolahan, ya kudu rela meninggalkan rumah. Pengin budal teng pasar, kudu rela meninggalkan rumah. Ingin berangkat ke Jakarta harus rela meninggalkan Blitar. Tapi lek jenengan numpak mobil ditakoni arep ndi ning Jakarta, tapi panggahe maneman lek wong Blitar gak ndelok aku. Nggih. Panggah kudu didelok wong Blitar. Gak tok Jakarta sampean mungkin lek ngluter teng Blitar mawon. Sami kali kula jenengan ngamal, padahal ngamal iku untuk Allah. Ingin mendekat kepada Allah, ingin takarup kepada Allah. Dah kok terus pengen didelok menungso, wajib menungso ni ku namung barang anyar, barang khawatis, barang sing gak duwe apa-apa lan gak enek apa-apa ni. Kados sing sampun pun kula atur kene kok, sakjane menungso ni ku wujud ni ku wujud di wujud no, mboten wujud sing sejatine wujud. Kok dienggo tumpuan harapan. Padahal wong badhe soan usul dateng Allah niku mau masuk ke arena yang lebih suci, arena yang lebih hebat, arena yang lebih jaya. Lah kok trimo ya mbake tetep senengane kumpul karo kebu, kumpul karo sapi, nimpal. Gitu nggih. Mane ndek wis wah dina minggu pengen sowan bos. Pengen sowan bos tapi pakaiane cek panggah, pakaian nimpal mawon nggih. Mun saged dugi to nggih. Mergo lapo kowe kok nimpal wae lah aku iki ben roh ngono lho, sapi-sapi sing tak ramut bendine ben roh lek aku arep sowan bos. Ini ku jenenge mboten murni, mboten ikhlas. Maka untuk bisa mempercepat rasa ikhlas itu, maka kula panjenengan kudu belajar napa memendam diri. Memendam diri, memendam eksistensi diri di hadapan makhluk, hanya punya keyakinan bahwa eksis nyata itu hanya ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mboten ngoten, mboten saged. Dan nek ningali saking niki keranten pancen sing jenenge keterkenalan itu ada semacam fasilitas yang memang diharapkan oleh nafsu, sementara untuk bisa berangkat menuju kepada Allah itu harus meninggalkan nafsu itu, maka sudah seharusnya pun dadi sak pase setiap murid, setiap tiang sing kepengin masuk teng arena ketuhanan, maka dia harus iskotul jah, harus iskotul jah niku melepas pengaruh itu dari hatinya. Artinya melepas pengaruh dari hati niku nggih ya didelok wong karo gak didelok wong iki gak enek bedane ngono lho nggih. Niku jenenge melepas pengaruh, ora kok terus mari ngono njaluk leren ngono mboten. Artinya pengaruh ketergantungan kepada selain Allah itu tidak dihitung dalam hati. Lah niku lek pancen dadakan ya angel ngoten lho nggih. Artinya kok langsung atine sing dilatih kan ya angel. Wong didelok wong niku menurut nafsu kenyataan lho nggih. Napa nggih saged kaya kula ngeten iki jenengan delok iku lho. Terus kula nganggep lah kabeh patung ngoten napa nggih? Gampang. Lagi hangel, wong nyoto-nyoto wong lho. Kok terus kula anggap patung itu lagi hangel. Ngoten. Mula ngoten. Sing sekak serat di sketsa niku nggih. Awake dhewe sing delik dhisik dalam rangka latihan nggih. Dalam rangka latihan nggih. Nuwun sewu nggih mlayu mawon teng pundi daerah sing wong ki weteng mboten kenal. Selama cek mulek mawon teng daerah Blitar mungkin akeh wong kenal. Mula lah cingetan termasuk kayak kemain ibadah haji ni, gua jadi lah kau teniku. Kau teng daerah di mulia-mulia ni, wong kalau pun haji tengri kau kan lepas. Petok wong Pakistan, petok wong kau kan orang kenal. Jadi akhirnya wong ni gua sakit murni. Lan lamong munajat soal nonton kersane pun Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kecuali lah dia jadi ketua rombongan, nanti malah ning kono dilem wong terus rombongane ngerasa nampa jasa nggih niku untuk latihan khumul, latihan nyamar niku angel. Dan iki enten cerita, enten cerita dalam hal napa nggih, mengapa orang itu sudah kadang-kadang sudah berusaha beramal, beramal pun gampangane wis cara wirid wis akeh, poso wis dilakoni, tahajud ditandangi, sedekah dileksanani, seluruh hampir seluruh amal saleh pun dilakoni, tapi tok halawatul zikr apa halawatul amal, manise ngamal niku mboten muncul, mboten tukul niku napa sebabe? Iki wonten kisah saking Syekh Abi Yazid Al-Bustami kalian
1: Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku gadah murid. Muridnya niku pensiunan wali kota. Benten wali kota beguru datang ke Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nah, niku tenanan doro murid ngoten murid sing getu sergep seluruh perintahipun Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Niku dileksanani termasuk wirid nopo dilampai, diutus poso dilampai, diutus tahajud dilampai, latihan zikir nopo mon dilampai. Nah, setunggalipun wekdal nate si murid wali kota niki wau, ben Sunan wali kota niki badhe sowan dateng Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nalika badhe sowan niku pun diloloni, lek sowan badhe maghrib golek kewengen malah gak ketemu. Sowan badhe maghrib sowan, nah Syekh Abu Yazid niku tesih teng pengimaman. Lajeng ngantos salat isya. Jamane nderek salat isya. Jamaah sanese sampun wangsul sedaya piyambane isih nenggo Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku salat sunat. Ditunggoni mawon. Mergi pancen wong buta nggih. Wong niku lek buta lagi kudu sabar ngenteni. Niki krana buta dinteni mawon ta. Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku lek salat niku aneh. Bentuke salate niku aneh. Terus mulai badong isak ngantos kinten-kinten setengah gak setengah setunggal dalu nopo jam kalih ngoten niku nembe asal sak rokaat. Mulai badong isak jam setengah wolu ya ngantos jam setengah setunggal dalu niku nembe asal setunggal rokaat. Gek ngoten niku nalika jumeneng niku jumenenge mboten jejeg kangge delamaan kados jinjit ngoten. Kados wong di napa nggih ditarik di, kaya wong napa nggih kendhat ngoten lho sikile sikile terus napa kaya jinjit ngoten kados katut kedudut minggah ngoten sok-sok niku tangane nggih keranggian munggah-munggah ngoten tapi niku salat asal setengah dalu nembe asal setengah rakaat badhe niku diteruske malih mantos fajar nembe kalih rakaat. Badhe niku salat subuh. Badhe salat subuh sesuk wiridan malih ngantos salat siang nembe miyos ning masjid. Nah, terus murid niku pun ngantuk pun. Terus pun ngantuk terus matur. Dadi sing sakjane pun menteng-menteng ing griya gadah masalah. Niku bangsa menangi gurune lek salat model ngoten niku. Si mantan wali kota niku mboten sida ngaturke napa sing dadi ruwete. Tapi justru badhe nangkletaken sing dialami gurune napa kok salate model ngoten niku. Akhiripun Syekh Abu Yazid niku cerita kuwatah. Iki tenggene kitab iki dipun critakaken panjang sangat. Ya, pokoknya ringkese Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku nalika salat ngoten niku kali Allah Taala dipun paringi mukasyafah dipun paringi kebikak manae semacam ngalami kados Isra Mi'raj pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali Allah Taala diunggahaken teng langit siji loro telu papat lima enem pitu saben masuk satu langit dikelencer nih diduduh nih keanehan-keanehan teng langit nih masuk langit kedua nih diduduh nih keanehan-keanehan langit nomor kali sampai penghuni nih dikenal lo tokoh-tokoh teng langit nih ngantos langit sabitu itu ngantos minggah dateng Sidrotil Muntaha ngantos saged pinanggih Allah subhanahu wa ta'ala. Salajeng niku setunggal rakaat. Mulane janu nglecer langit cap siji loro telu sampe kanu dadi napa ngasal setunggal rakaat. Matur-matur rakaat kedua kali Allah Taala diambresne teng bumi. Diambresne teng bumi diubeng-ubengne teng alam gaib nggih, bututuk bumi, planet bumi mboten lho nggih, sing maksud bumi niku alam rendah, alam bawah. Niku watos pinten-pinten lapis alam bawah. Sampai sing paling isor sini ditudune kali Allah Taala keindahan-keindahan lan keanehan-keanehan. Ngoten-ngoten. Kali Allah Taala ditimbali malih. Dunggane malih teng kene Sidratil Muntaha dipun dangu dening Allah Abu Yazid. Kabeh sing wis tak duduhno kowe sing wis mbok alami kuwi mau kabeh kuwi gaweanku, kabeh kuwi keindahanku, kabeh kuwi afalku. Wes, kowe wis tak duduhi kaya ngono, karena kowe wis tak angkat dadi kekasihku, saiki njaluko tak kei. Njaluko tak kei. Nggih Gus Abu Yazid mboten matur. Malah matur ngeten Gusti. Menawi anggen kula ngibadah. Niku tesih enten melek. Kula kepengin mlebu swarga panjenengan. Ampun panjenengan lebetaken Gusti. Menawi anggen kula ngibadah tesih wedi. Dateng neraka panjenengan. Ya sampean lebetaken neraka mawon Gusti. Kula mboten milik napa-napa, sedaya niku pangkatipun sami kalih kula. Sedaya niku makhluk, kula nggih makhluk. Lah terus karepmu piye? Kula namung kepengin panjenengan. Jadi sing mbok jaluk apa? Panjenengan ngoten lho. Ora kok njaluk kopi, njaluk gula, njaluk mboten tapi njaluk dong, njaluk panjenengan. Bon, niku singkat ya, gambarake dos pundi suasana keindahan bersama Allah itu begitu tingginya. Akhirnya pun si wali kota niku wau, mantan wali kota niku terus melek. Seh, kula niki beguru datang panjenengan nggih pun dangu. Pan sedaya perintah panjenengan nggih pun kula lampahi. Aurat-aurat apa mawon sing panjenengan perintahaken nggih pun kula amalaken. Nuwun sewu, Syekh. Ngantos sak mriki niki sedaya amalan, sedaya ibadah, sedaya sing panjenengan perintahke niku kok mboten enten raose napa-napa to, Syekh? Wong raos mawon mboten enten lho, Syekh. Napa malih kok sampai pengalaman kados jenengan ngoten niku wau. Ya napa nggih? Nggih ngapunten, Syekh. Napa enten ngelmu sing panjenengan simpen dereng panjenengan paring niku kula, malah curiga karo gurune. Ya ngono ya kena. Lah mbok diparingne mawon. Ya percuma to tak paring ngono, tak paringi ilmu kuwi ora iso nampa. Lho piye saged to saya lho. Sik to, sing roh ukurane iki lak aku. Nggih dicobi mawon to saya. Iki ngayal pancen kadung kulino dadi walikotane lek tudang-tuding lak penak to. Karena ini ketemu guru kok malah dituding. Jadi nafsu ini aku ini aku panggah dari iso hilang ya, jadi sepanggah ngayal mawon. Banyak ngamal itu sengangal manute ini. Lek bentuk ngamal ini jadi salat itu enteng. Subuh ini mana orang rekaat ini namun ngerti itu bentuknya itu. Sengabot itu manute ini asale. Bantalan penak-penak ngelengger terus kon manut budal wudu ngoten niku sing abot. Sami kali niki. Nah, wali kota niku panggangane ya mawon. Wis to, tak kandhanono carane ku supaya kowe iso ngrasakno nikmate ibadah. Tak kek ana teori kaya apa tetep kowe gak iso nglakon. Wis tau ngono iku malah wis penak tegese senajan ngibadah iki ora nikmat, ngibadah iki urung ana rasane apa-apa tapi ku jenenge wis ngibadah, kok menawa iku kena nggo sangumu sumben ning akhirat. Tapi panggah ngeyel mawon. Akhire ya wis ngene. Soal ijazah engko dhisik, tapi iki diuji dhisik. Golek ujianmu lulus ya baru ijazahe metu. Ijazah niku berarti dikeki wewenang amalke wirid sing badhe ngrasakno nikmat niku wau. Tapi lek iki ijazah apa ujianmu gak lulus, kowe utawa kowe gak sanggup nglakoni ujian kuwi, ya ora sida tak ijazahi. Nggih, sanggup saya ngene ya. Sametune kok omah kene engko kowe mulya aja nganggo klambi ngono kuwi. Cara biyen niku kan nganggo jubah, mboten nganggo gamis. Mergo piyambake kan pensiunan wali kota kan klambine api-api. Cara wong sak niki nggih klambi safari ngoten lho nggih. Ojo nganggo klambi ngono kuwi lek mule salino klambi gamis. Klambi gamis niku nggih cara cara sak niki nggih rompi ngoten kathek singlet ngoten nggih kaosan singlet ngoten mawon. Yang mantan wali kota kos kalkon kaosan singlet. Gue lewis ngono, lek gue gandue, gandue ya suen, nganggo lading ngono, genteng trembel ngono, baru gue ditambah. Suen ngono gule o kantong, apa tipa terigu, apa tipa orea ngono, gak ono tali, kalung noning gulumu, isa nono kulung sukurmo. Di kantongan niku diseni klungsu kurma. Klungsu kurma niku ge isine kurma niku. Nah, sirahmu cukuran gundul, jenggot brungosmu cukuran kabeh resik. Nah, lek wis gula tabuhan apa-apa sing kotekan apa-apa ge pengumuman. Kayak bedhe ngono. Lah engko enek pasar kon rame-rame wong kowe mara rono pengumuman pengumuman sinten sing purun ngetak sirah kula kula kei hadiah klungsu kurma. Kula enek wong digawe ya mara ngono ambek nutuki tutukan apa tabuhan kuwi mau pengumuman pengumuman sinten sing purun ngetak sirah kula kula sukani hadiah klungsu kurma setunggal. Kula enek cah cilik-cilik ya ngono. Ora usah suwe-suwe, pitung dino ae. Dene iki nuwun sewu. Napa? Salah satu hal, okay. Salah satu bentuk kenging napa seorang guru mursyid sufi. Mursyid tarekah niku lek ngajar murite model ngoten niku, mergo sing badhe diklontok niku duduk soal reket-reket dosa-dosa biasa. Mergo sing dadi presiden badhe dikelontok niku hijab sing paling caket teng manahipun masing-masing murid. Ya niku rupa pengakuan niku. Masih punya rasa bahwa saya lebih dari yang lain. Niku dadi hijab. Ngoten. Wani ge. Terus pundi niku hijab paling nempel nggih. Niku cara wong lara katarak wonten kudu dioperasi niku lho mboten operasi mboten saged. Lek trimo diwiritno semakin banyak wirid yang dilakukan maka akan semakin banyak pengakuan dia terhadap wirid niku. Berarti akan semakin kandel pengakuannya maka akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi murid sing model ngoten niku lho ditambahi wiridan mangal malah metu karomahe, metu jaduke, metu mandine, wis malah ora metu tawaduke, metu kemlalate. Gila ya? Wale mboten angger wong wiridan, mboten angger wong riyadhah niku mesti enten manfaate kangge soal usul teng Allah. Mungkin secara khasiat dek iso mandi niku mungkin iso muncul. Karena mboten enten amal sia-sia niku mboten enten. Tapi sing dibicara teng mriki niki mboten soal khasiat. Niki soal kelancarane ati. Supaya saged komunikasi usul dateng Allah Subhanahu wa taala niku sing dadi soal. Ngoten. Kula nggih, anyar banget. Mboten kisah malih. Kisah malih niki kisahe yang sing apa nggih, pengen belajar ngresiki ati. Niki kula dereng nek pengambilan kitabe kula dereng namangih kitabe kitab nopo. Tapi niki sing nyeritani guru kula Kiai Jamaluddin Tambak Beras. Nah, kula matur dhateng Pak Jamaluddin terus iku sing nyeritani Pak Yai jiwa ini tertek pare. Nah, niku nyeritakno Imam Ghazali. Dados Imam Ghazali niku saged istilah dados hujjatul Islam, saged setingkat itu. Pangkat derajat Imam Ghazali niku ternyata cara wong oleh nungsang jempalek lah. Lopo nggih? Tirakat riyadhah niku nggih hangal banget. Teman bayang nih secara kepangkatan. Imam Ghazali niku seumur 20 tahun pun dadi rektor Universitas Nizamiyah. Umur 20 tahun lho. Umur 20 tahun pun dadi rektor Universitas Nizamiyah. Seluruh fasilitas istana kekhalifahan Seljuk itu diserahkan kepada Imam Ghazali. Bahkan tempat tinggal cara saniki rumah dinas Imam Ghazali niku di samping istana. Seluruh fasilitas terpenuhi. Bahkan karena saking terkenal Imam Ghazali, digambarake murid-murid Imam Ghazali niku 300 orang yang serbannya besar-besar. Maknane murid-e iku ulama-ulama. Seluruh bidang ilmu Imam Ghazali menguasai. Cara wong nun sewu napa nggih mboten mangka. Napa nggih mboten populer ngoten napa mboten cara wong kemletah. Mesti niku perlu. Perlu enten napa semacam puncak dari itu semua. Akhirnya Imam Ghazali niku malah napa nggih cara wong ngoten bingung. Lah piye? Kabeh wong ngarani apik. Kabeh wong nyanjung, kabeh wong nggih. Mboten-mboten sing nolak blas. Sementara menurut pengamatan Imam Ghazali piyambak, masih terlalu banyak kekurangan amal saya, terutama soal keikhlasan beramal. Akhiripun Imam Ghazali niki mondok malih, singkate cerita ngoten nggih, mondok malih. Nalika mondok niku teng pondok sing enggal niki terkenal niku kiyaine niku kiai napa kiai Torekoh cara sakniki kok kiai sing ngurusi soal akhlak batin. Tengene pondok sing enggal niki Imam Ghazali mboten diulang ngaji. Mboten. Imam Ghazali malah jawi kowe ora iso mondok ning kene iki. Nggih, mengko riyen to iki. Lha nek kowe pengen mondok kene syaratte abot lho. Syaratnya abot. Syaratnya apa ini? Mulai sesuai isu lakonono ya. Mulai sesuai isu saben bar subuh kowe ngudu nyapu latar iki ning gak oleh nganggo sapu. Kudu mbok keruk nganggo tangan. Nemu telek pitik ya diresiki tangan, nemu reget apa ae kudu diresiki nganggo tangan, gak oleh nganggo alat sapu. Saman bayang ini asale rektor universitas terus mondok tengeriku terus jadi tukang sapu waktu itu cara mendesele hati terus mungkin dan itu tapi Imam Ghazali karena panjen pengen ngeresi hati ditekat kalau Imam Ghazali ya pun sampai berjalan satu tahun akhirnya kali gurunya didawi wes kowe saiki munggah pangkat. Wes lulus ujian nyapu saiki munggah pangkat. Mulai sesuk isu ganti pekerjaanmu. Ngiseni jedengku karo ngresiki WC-ku. Ya ora oleh nganggo alat. Niku. Kuwi bayangne. Ning krana pancen gadah tekad pengen ngresiki ati. Imam Ghazali mboten gelo. Memang beginilah carane ngresiki ati. Sampai suatu ketika mboten si Imam Ghazali niki napa gurune Imam Ghazali niku kenging musibah. Masjide pondoke tetra angin puyuh ambruk sedaya. Terus didandani malih. Mboten ledangu kenging angin malih ambruk malih. Terus bolak-balik. Akhirnya gurune Imam Ghazali terus dawuh. Wes. Anu. Wes saiki tak kei tugas. Tugase napa? Ono. Golek ana wong sing bentuke ngene ngene ngene ngene ngene tibane kuwi sing dimaksud Nabi Khidir. Omahe ana ning pinggir segara ana. Sawana ana takokno kok pondok kene kena musibah bolak-balik itu perkara apa? Saya itu Imam Ghazali ini pun lelono ngoten. Sampai nguleki wong sing cirine didawani gurune niku mboten nemu-nemu. Tapi kuatah pengalaman rohani sing dialami dening Imam Ghazali. Sampai Imam Ghazali niku akhirnya panggil tiang nelayan sing teng pinggir laut ditanggerti, Pak jenengan napa kenal tiang sing bentuke ngeten, wajahe ngeten, lampane ngeten-ngeten. Oh nggih. Kengeri kalau griyane sing ditujeng niku jero laut. Lah napa sampean badhe ngriko? Lah kalih guru kula diutus ngriko ae. Ya sampean si lemawon. Lha mboten niku nekat Imam Ghazali krana panjen perintahe gurune. Nggih. Karena panjang diperintah ditugasi gurune, bisane ketemu kedan jegur, segoro gini jegur Imam Ghazali. Pun Bismillah cara saya kalah cacak, menang cacak, mati ya wes. Niku tiba-tiba bongsor silam teng segoro, Imam Ghazali niku tengriku mboten kelelep tapi malah sakit melepet teng jurune pun pon apa Masjid Ageng. Dan terus. Bosok melebut Masjid Ageng pas jamaah mesti tunggu mawon imame sinten tiba-tiba imame niku nggih tiyang sing dimaksud ning gurune niku nggih niku Nabi Khidir. Sinten piyambake ngancam malih ya sengko pokoke berjamaah arep tak sowani. Tiba anggere bakto jamaah mboten wiridan langsung ilang. Anggere bakto jamaah mboten wiridan imame langsung ilang. Sampai Imam Ghazali nuwekan. Pokoknya aku kudu jamaah ning guri dhewe ning ngarep dhewe gurine Imam pas. Engko bar assalamualaikum wassalam jubahe tak ganduli. Ah, pun. Sesambatan saestu ganduli saestu sekali Imam masjid niku nggih niku Nabi Khidir. Langsung Imam Ghazali dipun dawuhi. Kowe lak wis dianu to li. Kok tahu? Kowe diutus gurumu ta, kandhane gurumu. Sing marahi pondok pesantren oleh musibah gedhe kuwi persoalane sepele. Persoalane sepele tapi ya ora sepele. Diarani sepele ya kena, diarani ora sepele ya kena. Ya napa to? Mergo gurumu kuwi duwe anak wedok perawan wis rada tuwa. Wayahe rabi ora dirabekno. Kuwi meneng-meneng gurumu ki zalim karo anake dhewe. Mula lek kepengin pondoke slamet ora rubah-rubuh. Ya anake Pak Yaimu kuwi kongkon rabi. Karena Imam Ghazali ini cerdas. Imam Ghazali ini cerdas. Daripada aku kok ditakok ini kan balik ini nah. Tak takok no sisan lah judul ini sinten no pisan. Akhirnya kali Nabi itu dijawab ya judul ini kue dewe. Wah niki, niki ujian malah. Artinya ada ujian dalam arti kejujurannya diuji, ketulusannya diuji, sekaligus keberaniannya pun diuji. Terus yang penting marahin apa sih diuji bahwa apa yang dilakukan sengsara sampai jegur laut koyok laut itu ternyata semua sama sekali tidak ada hal sing balie manfaat yang piambae. Lah kok para terakhir Nabi Khidir malah nguji sing jadi bojone kowe dhewe. Dan ini ujian berat. Belum selama ini biar berguru, radiulang kitab, radiulang apa malah diulang nyapu karena

0: Ghazali wangsul sing ate cerita wis matur napa entene terus kalih gurune nggih langsung dinikahaken kalih putrine kiai niku mboten lecangu kiaine sedo akhire pondok niku sing ngurusi Imam Ghazali. Nah maksud kula napa niki kula critakaken bile sing jenenge latihan asor, latihan ino, latihan niku kudu dilatih sampai asor ino itu menjadi makanan harian kejiwaannya. Dengan begitu kula panjenengan boten gampang oleng nalika lakoni keapian, orang nuntut hasil keapian niku untuk kembali pada dirinya, tapi bener-bener itu diserahkan secara ikhlas, betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku cerita-cerita Jawa pikaran atasane to nggih. Damar wulan nggih. Damar wulan ceritane kan nggih ngoten niku. Sing asor, sing ino. Tapi ketika piyambake nampi anugerahan saking Allah Ta'ala, tiyang sing model ngoten-ngoten ini mboten kagetan. Hanya Nabi Muhammad si Khalid didamel yatim, si Khalid angon wedus, si Khalid napa dibina, dididik kalih pamanipun Abu Thalib. Ya Abu Thalib niku tiyang sing fakir, tiyang sing melarat, sampai pun menjelang dados nganten mawon. Kanjeng Nabi Muhammad kedah jadi karyawannya Khadijah sendiri. Niku kan berarti nuduhkan apa? Kados didawahkan tenggene hikam niki, bilih tiang sing boten purun memendam dirinya, memendam wujudnya, artinya meninggalkan harapan popularitasnya, maka apa yang dia kerjakan tidak akan bisa menumbuhkan amalan yang baik. Upo memetu ngamale, ngamale niku buahe boten sae. Lek kepengen tukul amal sing sae, niku kudu berani, punya keberanian untuk napa? Melepas kepentingan hati, kepentingan diri terhadap manfaatnya amal niku. Dengan bahasa lain teng mriki dipundhawuhaken idfin wujudaka fi ardil khumul. Sejatine sliramu kuwi ora wujud, benake omong ngoten. Sing duwe wujud sejati namung Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten niku mawon sing saged kula aturke saat niki. Monggo kita sami donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tabaraka ala sahabat Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafina amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat tamdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati ya ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ya man bi yadihi al khairu kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
2: Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi keluar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
2: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan ke Madiun.
3: Kapan ya aku bisa naik haji?
4: Boleh, Pak. Saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
5: Loh, podo atau nanti tak iki?
4: Ini, Mbak. Aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
5: Haji? Ka'bah? Boleh nih, tak antar ke. Gratis. Ayo, malah aku yo.
4: Mbak, ini di mana?
5: Iki ngono, ning Pahlawan Religi Center. Sing kotak di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Air siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
4: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
6: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
5: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
6: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
5: Ayo dok, tak ajak saiki.
7: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
6: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Minum jamu, efeknya langsung jaspleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya, parasetamol untuk obat sakit kepala dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Karena penambahan ini tidak sesuai takaran atau dosis yang dianjurkan. Dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangannya loh. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu dicampuri dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi, bisa dibayangkan ya kawan, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebih supaya cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa. Informasi seputar obat dan makanan, hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
1: 93 FM, Suara Madiun.
6: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
7: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek, nilaiku 100.
8: Wis. Mumpung ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
9: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
10: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
9: Ayo dengar suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Ladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, gak bisa, mesti diingatkan ini.
1: Kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo gak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngayal. Simbah tahu gak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
3: Hah? Apa-apa?
2: Beli jajan sama minum.
4: Selamat datang, selamat berbelanja.
2: Buran, ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
3: Maruk.
2: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
3: Oke deh.
2: Bawa tas belanja nggak kak? Aduh lupa nih mbak, langsung dibawa aja deh. Totalnya 100.000 ya.
3: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
2: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
5: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul As-Salam Al-Malaki As-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat Muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub Al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan pasir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah, dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
2: Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
3: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Piazzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet Katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Le, sisa ki aku cita lo piknik.
5: Nggih, Mbah, atus atos. Lah benjang nite apa to, Mbah?
4: Anu, bis wisata le.
5: Niku enten sar-sarate lo, Mbah, bis pariwisata niku.
6: Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis yo le tak tinggal dhisik engko aja lali aku disurati yo.
1: Walah mbah mbah piking ning sarangan sedina ora enake dadak nangis.
2: Loh kok dia berduaan sama cewek gitu, kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
3: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
2: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
3: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
4: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
5: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
0: Tes. Cek. Cici, loro, telu.
1: Enten apa toh mbah? Kok cak cek. Tes.
0: Iki lho le, aku harap kekei pengumuman.
1: Pengumuman apa toh mbah?
0: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenan sing nyukani pengumuman mbah.
0: Anu le, aku wedi terus ngerecek ora wani kowe wae.
1: Oh alah, pun bunti kertasnya.
6: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
1: Pun mbah, pengumumannya tak waco. Lah nopo kok jenang jredek nih wau? Kan betul bisa piantun.
0: Anu le, aku ki jredek rego orang iso moco.
6: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
7: Ayo dengar Suara Madiun.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi keluar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
2: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan ke Madiun.

0: Sahabat Sore Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerone berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Semat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ra tiket, ra entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal datang Kota Madiun. Niku lho, teng jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le, tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun lho bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
4: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, urus setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe Kutha Madiun, wisata religi.
4: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di sih, ajaan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
5: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
4: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
6: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Aurora Borealis. Aurora Borealis atau yang sering disebut cahaya utara adalah fenomena alam yang memukau di langit malam wilayah kutub utara. Cahaya ini muncul sebagai tirai atau gelombang warna-warni, hijau, merah, ungu, hingga biru yang bergerak lembut di langit seolah menari mengikuti angin malam. Pemandangan ini sering membuat orang merasa kagum dan seakan berada di dunia lain. Fenomena ini terjadi karena partikel bermuatan dari matahari yang dikenal sebagai angin surya bertabrakan dengan atmosfer bumi. Saat partikel ini bertemu gas-gas di atmosfer, seperti oksigen dan nitrogen, terjadi pelepasan energi yang tampak sebagai cahaya berwarna. Warna yang muncul tergantung jenis gas dan ketinggian di atmosfer. Misalnya, cahaya hijau biasanya berasal dari oksigen di ketinggian sekitar 100 km, sedangkan cahaya merah muncul dari oksigen di lapisan lebih tinggi. Aurora Borealis paling sering terlihat di wilayah lingkar kutub utara seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska. Intensitas dan bentuk aurora bisa bervariasi, tergantung aktivitas matahari dan kondisi atmosfer. Saat badai geomagnetik terjadi, aurora bisa muncul lebih terang dan menutupi langit malam lebih luas, menciptakan pertunjukan spektakuler yang memikat siapapun yang menyaksikannya. Fenomena ini tidak hanya cantik, tapi juga memiliki nilai ilmiah tinggi. Para ilmuwan mempelajari aurora untuk memahami interaksi medan magnet bumi dengan partikel dari matahari, sekaligus dampaknya terhadap komunikasi radio dan satelit. Aurora Borealis juga menjadi indikator aktivitas matahari yang bisa mempengaruhi teknologi di bumi. Selain sisi ilmiah, Aurora Borealis memiliki nilai budaya. Banyak masyarakat di wilayah Kutub Utara mengaitkan cahaya ini dengan legenda, mitos, dan cerita rakyat. Ada yang memandangnya sebagai roh para leluhur yang menari di langit atau tanda alam untuk mengingatkan manusia akan kekuatan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Dengar suara Madiun.
1: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
2: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
3: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
3: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
3: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Jadi, sekarang ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
3: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
4: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi antara 2000 hingga 12000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Le, kui mau sih numpak motor buan toh anakmu toh?
5: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cili-cili iso numpak motor.
4: Oh, alah lele. Ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
6: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
7: Uang ludes, rumah lenyap, pekerjaan hilang.

0: Isso.
1: É.
2: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Lakukan dengan 3M+. Menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin. Menutup rapat semua tempat penyimpanan air. Memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, larvasida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
0: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bedino. Dikira ini aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
2: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
3: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
4: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain.

Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi. Karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Tu'ai Borisov. Tu'ai Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka Tu'ai menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, Tu'ai Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, Tu'ai Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan Tu'ai Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari Tu'ai Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar, terlalu kecil, atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, Tu'ai Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter men to, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Hiwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Oh alah, piye kayak ngene iki. Tekan Jawa kabeh tidak eh?
4: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenan.
5: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Borobudur. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Candi ini dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Sailendra, sebuah dinasti yang berkuasa di Jawa. Letaknya berada di Magelang, Jawa Tengah, tidak jauh dari Yogyakarta. Arsitekturnya sangat megah, tersusun dari sekitar 2 juta balok andesit yang disusun tanpa perekat, tetapi tetap kokoh hingga berabad-abad lamanya. Candi Borobudur berbentuk punden berundak dengan 9 tingkat. 6 tingkat berbentuk persegi dan 3 tingkat berbentuk lingkaran. Di puncaknya terdapat sebuah stupa besar yang dikelilingi 72 stupa kecil berisi arca Buddha. Jika dilihat dari atas, Borobudur menyerupai mandala raksasa, sebuah lambang alam semesta dalam ajaran Buddha Mahayana. Dinding dan lorong candi dipenuhi lebih dari 2.600 panel relief serta 500 lebih arca Buddha. Relief-relief tersebut menggambarkan ajaran Buddha, kehidupan masyarakat pada masa itu, hingga kisah perjalanan spiritual menuju pencerahan. Menyusuri lorong-lorong candi sambil membaca relief seakan membawa kita ke masa lalu yang penuh makna. Selain tempat ibadah, Borobudur juga merupakan pusat kebudayaan dan pendidikan pada masanya. Hingga kini, setiap perayaan Waisak, ribuan umat Buddha dari seluruh dunia berkumpul di sini untuk melakukan ritual suci. Namun, Borobudur juga sempat terlupakan. Setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan besar di Jawa, candi ini tertimbun abu vulkanik dan ditinggalkan selama berabad-abad. Baru pada abad ke-19 saat masa kolonial, Borobudur ditemukan kembali dan kemudian dipugar. Pemugaran besar-besaran dilakukan pada abad ke-20 dengan bantuan UNESCO, hingga akhirnya candi ini ditetapkan sebagai warisan dunia pada tahun 1991. Kini Borobudur menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Ribuan wisatawan datang setiap tahun untuk melihat langsung keagungan arsitektur dan merasakan ketenangan spiritual di sana. Namun, keberadaannya juga menuntut tanggung jawab kita untuk menjaga kelestarian agar generasi mendatang tetap bisa menyaksikan keindahannya. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
6: Listening.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBJ ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah. Guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Pengen urus izin usaha, tapi bingung mulai dari mana? Atau mau investasi, tapi ragu soal prosedurnya? Jangan khawatir, semua jawabannya ada di Aspirasi Solusi. Ingat dan jangan lewatkan acara ini. Setiap Rabu Minggu kedua dan keempat, mulai jam 3 sampai 4 sore, hanya di 93 FM Radio Suara Madiun. Kami hadirkan narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun yang akan membahas tuntas tentang perizinan, investasi, serta layanan publik dengan jelas dan transparan. Dapatkan jawaban dan solusinya hanya di Aspirasi Solusi. Jangan sampai ketinggalan.

Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu,

literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, sebelum posting, pikir-pikir dulu deh, ini bener nggak, perlu nggak, baik nggak, karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Aku nangis dari tadi, rewel. Enggak apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
3: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
2: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang, jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP. Jadi marah-marah, terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu. Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
5: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Brunei. Brunei menjadi negara merdeka penuh setelah melewati proses panjang sebagai wilayah protektorat Inggris. Peristiwa ini menandai babak baru dalam sejarah Kesultanan Brunei yang sebenarnya telah berdiri sejak berabad-abad lalu. Sebelum kemerdekaan penuh tercapai, Brunei tetap mempertahankan sistem monarki dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi, meskipun urusan pertahanan dan hubungan luar negeri berada di bawah pengaruh Inggris. Pada abad ke-19, kekuasaan Brunei sempat menyusut akibat tekanan kolonial dan persaingan regional. Untuk menjaga stabilitas, Brunei menjalin perjanjian dengan Inggris dan secara resmi menjadi protektorat. Dalam posisi ini, pemerintahan dalam negeri tetap dijalankan oleh Sultan, sementara Inggris berperan sebagai pelindung. Pola ini membuat Brunei tidak mengalami kolonisasi langsung seperti banyak wilayah lain di Asia Tenggara. Memasuki abad ke-20, kesadaran politik dan keinginan untuk menentukan nasib sendiri mulai tumbuh. Penemuan minyak bumi menjadi faktor penting yang memperkuat posisi Brunei. Sumber daya ini memberi landasan ekonomi yang kokoh dan meningkatkan kepercayaan diri pemerintah untuk melangkah menuju kedaulatan penuh. Perundingan dengan Inggris pun dilakukan secara bertahap dan relatif damai. Puncaknya terjadi pada tahun 1984 ketika Brunei Darussalam secara resmi menyatakan kemerdekaan penuh. Sultan Hasanal Bolkiah diangkat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Upacara kemerdekaan berlangsung khidmat dan menegaskan identitas Brunei sebagai negara berdaulat yang berlandaskan tradisi Melayu, Islam, dan sistem monarki. Setelah merdeka, Brunei segera bergabung dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Keanggotaannya di ASEAN menegaskan peran Brunei sebagai bagian dari komunitas Asia Tenggara. Dengan kekayaan alam dan pemerintahan yang stabil, negara ini membangun citra sebagai salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan tinggi di kawasan. Kemerdekaan penuh memberi Brunei ruang untuk mengatur arah pembangunan sesuai nilai dan kepentingannya sendiri. Sistem monarki tetap dipertahankan, namun dalam kerangka negara modern yang aktif berinteraksi dengan dunia luar. Sejak saat itu, Brunei berdiri sebagai negara kecil yang memiliki pengaruh dan identitas kuat di panggung regional. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
4: Sampah tak buang sini aja lah, mumpung gak ada orang.
5: Ambune kok ora enak men to ya? Ambu apa ya iki ya?
6: Lah, kok enak sampah to ya?
5: Iki sing gua sembarang sapa ya?
6: Le,
5: awakmu to sing gua sampah iki.
6: Loh, kok ngerti, Mbah?
5: Ya ngerti to, Le. Wong ning sampah iki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngerusak lingkungan lan kesehatan.
3: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
5: Wes, saiki ojo dibalerin dah yole. Ora tetep kok tulisan to lele.
4: Nggih, Mbah. Ampun.
3: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
7: Buang sampah sembarangan, no way.
8: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
9: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
10: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
11: Bulan adalah benda langit yang paling dekat dengan bumi, sekaligus satelit terbesar kelima di tata surya. Ia selalu setia mengitari bumi, menjadi penerang malam, dan mengatur berbagai ritme alam, termasuk pasang surut air laut. Jarak rata-rata bulan dari bumi sekitar 384.403 km. Ia mengelilingi bumi sekali setiap 27,3 hari yang disebut periode orbit. Namun fase-fase bulan yang kita lihat dari bumi, mulai dari bulan baru hingga purnama dan kembali lagi, memerlukan waktu 29,5 hari. Ini disebut periode sinodik. Perbedaan ini terjadi karena bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Bulan memiliki diameter sekitar 3.474 km atau hanya seperempat diameter bumi. Volumenya pun jauh lebih kecil, sekitar 1 per 49 volume bumi dan masanya hanya 1 per 81 masa bumi. Karena ukurannya yang lebih kecil dan gravitasi yang lemah, atmosfer bumi nyaris tidak ada, sehingga tidak ada perlindungan dari radiasi matahari atau benturan meteorit. Permukaan bulan penuh dengan kawah yang terbentuk dari tumbukan meteor selama miliaran tahun. Tidak ada cuaca atau air yang mengikis kawah ini, sehingga bekasnya tetap terlihat jelas hingga kini. Selain kawah, ada pula dataran gelap yang disebut mare, sisa lava purba yang membeku dan dataran tinggi berwarna lebih terang. Bulan selalu menampakkan sisi yang sama kepada bumi. Fenomena ini disebut rotasi sinkron. Artinya, waktu yang dibutuhkan bulan untuk berputar pada porosnya sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengorbit bumi. Sisi yang menghadap bumi disebut sisi dekat, sedangkan sisi yang membelakangi bumi dikenal sebagai sisi jauh atau dark side of the moon, meski sebenarnya tetap mendapat cahaya matahari. Selain indah secara visual, bulan punya peran penting bagi kehidupan di bumi. Gravitasi bulan mengatur pasang surut air laut yang membantu ekosistem pesisir dan mempengaruhi pola cuaca. Tanpa bulan, rotasi bumi mungkin tidak stabil, yang bisa berdampak besar pada iklim dan kehidupan. Bulan juga menjadi target eksplorasi manusia. Misi Apollo 11 pada tahun 1969 menandai momen bersejarah ketika Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Sejak itu, berbagai misi telah mengirimkan data, foto, dan sampel batuan untuk mempelajari sejarah tata surya. Meski sudah banyak diteliti, bulan tetap memancarkan daya tarik misterius, baik bagi ilmuwan maupun budaya manusia. Dalam mitologi dan seni, bulan kerap menjadi simbol cinta, kesunyian, atau perubahan. Itulah sahabat, sekilas tentang bulan, sahabat langit bumi yang setia, saksi bisu sejarah alam semesta, dan sumber inspirasi sepanjang zaman. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Nomor antrian 12.
5: Weh, aku ki si maju.
6: Lho aku sik, Pak.
5: Aku sik lho iki lho, Mbak.
6: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
5: Anakku selak nangis ki lho.
6: Anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
5: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
7: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral.
5: Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata. Mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026. Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan. Dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Ya Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju. 1.
2: Duh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho, iki lho, Mbak. Aku
2: ki perlu si,
1: ada keperluan
2: ki,
1: Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: petite chacotte.
1: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Ayo dengar suara Madiun

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Sugeng siang, tepangaken kula sastra. Nyun sewu.
2: Ya ilah, sehari-hari pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
4: Mari.
3: Utamakan bahasa Indonesia.
4: Lestarikan bahasa daerah.
3: Pelajari bahasa asing.
5: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Wes, ngene lah beres tau, tak obongi kafe sampai, bentar sih.
1: Jangan ya.
0: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Bah? Bah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku udah neng kali. Peteng kue seloro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kok yang dadak neng kali? Niku mengke jenengan BAB tengkali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku udah nanti BAB neng kali, Le.
3: Yang betul sah, toh, Mbah, Mbah. Jamannya enten.

0: Acing tebudi, iki le, aku ning kebon. Lah kok ning kebon to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah. Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebon arep nandur jagung.
1: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
2: Sugeng siang, tepangaken kula Sastro. Nyun sewu.
3: Ya ilah mas, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
4: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
2: Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
5: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Now, you are listening 92FM
1: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
2: Rokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nak meripat iki. Nek bolong iki apa?
3: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
2: Nyepelek, no, ya.
3: Iya, iya. Sepurang sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
2: Untung jalo sepuro.
4: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas. 93 FM, Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Mei? Beberapa di antaranya adalah 11 Mei 1914 merupakan kelahiran Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senin, Batavia, Jakarta 11 Mei 1914 dan meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai tempat pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 11 Mei 1984, kelahiran pesepak bola internasional Spanyol Andreas Iniesta. Andreas Iniesta lahir di Spanyol 11 Mei 1984. Dia adalah salah seorang pemain sepak bola legendaris Spanyol dan sukses bersama timnas Spanyol. Berposisi sebagai gelandang, Iniesta datang melalui akademi muda La Masia milik Barcelona. Setelah tampil mengesankan pada usia dini, dia melaksanakan debut pertamanya di tim pada tahun 2002 saat berusia 18 tahun. Dia mulai bermain secara reguler selama musim 2004 hingga 2005 dan semenjak itu menjadi pilihan utama oleh sang pelatih. Andreas Iniesta adalah bagian dari kesuksesan tim sepak bola Barcelona dengan merebut 6 gelar juara dalam satu musim. Dia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemudian 11 Mei 1981, kematian Bob Marley. Robert Nesta Marley atau yang dikenal dengan sebutan Bob Marley lahir di Nine, Saint Anne, Jamaika 6 Februari 1945 dan meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat 11 Mei 1981. Dia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. Selanjutnya, 11 Mei 1998, militer India melaksanakan uji coba senjata nuklir. Militer India untuk kali pertamanya melakukan uji coba senjata nuklir. Peristiwa itu memancing ketegangan dengan negara tetangganya, yakni Pakistan yang sudah terlebih dahulu memiliki senjata nuklir.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Kula nuwun.
5: Le,
4: kula nuwun.
5: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
4: Mau beli obat.
5: Ini resepnya.
4: Nggih, Mbah.
5: Anu le. Iki sini resep obat apa ya?
6: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan GEMA Cermat atau Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat dengan Tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya.
2: Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
3: Maaf, Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya, dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
4: Minum jamu, efeknya langsung cespleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita, karena penambahan ini tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangan. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik, dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebihan supaya tetap cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Informasi seputar obat dan makanan bisa hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi SiCaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi SiCaker melalui link sicaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin SiCaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi SiCaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja.

0: Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sicaker.madiunkota.go.id.
1: Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sicaker.madiunkota.go.id.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Eh mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po mbah.
1: Ayo ndok, tak ajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Mei? Beberapa di antaranya adalah 11 Mei 1914 merupakan kelahiran Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senin, Batavia, Jakarta 11 Mei 1914 dan meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai tempat pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 11 Mei 1984, kelahiran pesepak bola internasional Spanyol Andreas Iniesta. Andreas Iniesta lahir di Spanyol 11 Mei 1984. Dia adalah salah seorang pemain sepak bola legendaris Spanyol dan sukses bersama timnas Spanyol. Berposisi sebagai gelandang, Iniesta datang melalui akademi muda La Masia milik Barcelona. Setelah tampil mengesankan pada usia dini, dia melaksanakan debut pertamanya di tim pada tahun 2002 saat berusia 18 tahun. Dia mulai bermain secara reguler selama musim 2004 hingga 2005 dan semenjak itu menjadi pilihan utama oleh sang pelatih. Andreas Iniesta adalah bagian dari kesuksesan tim sepak bola Barcelona dengan merebut 6 gelar juara dalam satu musim. Dia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemudian 11 Mei 1981, kematian Bob Marley. Robert Nesta Marley atau yang dikenal dengan sebutan Bob Marley lahir di Nine, Saint Anne, Jamaika 6 Februari 1945 dan meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat 11 Mei 1981. Dia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. Selanjutnya, 11 Mei 1998, militer India melaksanakan uji coba senjata nuklir. Militer India untuk kali pertamanya melakukan uji coba senjata nuklir. Peristiwa itu memancing ketegangan dengan negara tetangganya, yakni Pakistan yang sudah terlebih dahulu memiliki senjata nuklir.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga. Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik pria wanita sama saja. Untuk generasi muda jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
1: Gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong, kebakaran, tolong.
6: Stop, Pak.
1: Kebakaran, Pak.
6: Stop, Pak.
1: Iya.
6: Sing tenang, jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
1: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh. Kebakaran.
6: Oh, iya, Pak. Iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
7: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong.
8: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
9: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
10: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
8: Kamu?
9: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
11: Ayo dengar suara Madiun.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yo, yo. Watuk kok ramari-mari ta lele.
1: TBC ku imbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur,

0: Tapi saya kui mbah sembarangan eh. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sein ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sein minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya seinnya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan seinnya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sein ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Kula nuwun.
2: Le,
1: kula nuwun.
2: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
2: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
2: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
3: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian. Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong ngapu iki.
2: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek, nilaiku 100.
3: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
4: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Mei? Beberapa di antaranya adalah 11 Mei 1914 merupakan kelahiran Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senin, Batavia, Jakarta 11 Mei 1914 dan meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai tempat pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 11 Mei 1984, kelahiran pesepak bola internasional Spanyol Andreas Iniesta. Andreas Iniesta lahir di Spanyol 11 Mei 1984. Dia adalah salah seorang pemain sepak bola legendaris Spanyol dan sukses bersama timnas Spanyol. Berposisi sebagai gelandang, Iniesta datang melalui akademi muda La Masia milik Barcelona. Setelah tampil mengesankan pada usia dini, dia melaksanakan debut pertamanya di tim pada tahun 2002 saat berusia 18 tahun. Dia mulai bermain secara reguler selama musim 2004 hingga 2005 dan semenjak itu menjadi pilihan utama oleh sang pelatih. Andreas Iniesta adalah bagian dari kesuksesan tim sepak bola Barcelona dengan merebut 6 gelar juara dalam satu musim. Dia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemudian 11 Mei 1981, kematian Bob Marley. Robert Nesta Marley atau yang dikenal dengan sebutan Bob Marley lahir di Nine, Saint Anne, Jamaika 6 Februari 1945 dan meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat 11 Mei 1981. Dia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. Selanjutnya, 11 Mei 1998, militer India melaksanakan uji coba senjata nuklir. Militer India untuk kali pertamanya melakukan uji coba senjata nuklir. Peristiwa itu memancing ketegangan dengan negara tetangganya, yakni Pakistan yang sudah terlebih dahulu memiliki senjata nuklir.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari, apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
5: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti hoax.
6: Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
7: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
8: Hah? Apa-apa?
7: Beli jajan sama minum.
9: Selamat datang, selamat berbelanja.
7: Bran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
8: Maruk.
7: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
8: Oke deh.
9: Bawa tas belanja nggak, Kak?
7: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
9: Totalnya 100 ribu ya.
8: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
7: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
10: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
0: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter men to, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter no, wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
0: Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.
4: The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Mei, beberapa di antaranya adalah 11 Mei 1914 merupakan kelahiran Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senin, Batavia, Jakarta, 11 Mei 1914 dan meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai tempat pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 11 Mei 1984, kelahiran pesepak bola internasional Spanyol Andreas Iniesta. Andreas Iniesta lahir di Spanyol 11 Mei 1984. Dia adalah salah seorang pemain sepak bola legendaris Spanyol dan sukses bersama timnas Spanyol. Berposisi sebagai gelandang, Iniesta datang melalui akademi muda La Masia milik Barcelona. Setelah tampil mengesankan pada usia dini, dia melaksanakan debut pertamanya di tim pada tahun 2002 saat berusia 18 tahun. Dia mulai bermain secara reguler selama musim 2004 hingga 2005 dan semenjak itu menjadi pilihan utama oleh sang pelatih. Andreas Iniesta adalah bagian dari kesuksesan tim sepak bola Barcelona dengan merebut 6 gelar juara dalam satu musim. Dia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemudian 11 Mei 1981, kematian Bob Marley. Robert Nesta Marley atau yang dikenal dengan sebutan Bob Marley lahir di Nine, Saint Anne, Jamaika, 6 Februari 1945 dan meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat 11 Mei 1981. Dia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. Selanjutnya, 11 Mei 1998, militer India melaksanakan uji coba senjata nuklir. Militer India untuk kali pertamanya melakukan uji coba senjata nuklir. Peristiwa itu memancing ketegangan dengan negara tetangganya, yakni Pakistan yang sudah terlebih dahulu memiliki senjata nuklir.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Tes, tes, cek, cek, cici, loro, telu.
6: Enten apa toh mbah?
5: Kok cak, cek, cak, cek, tas, tes, tas, tes.
6: Iki lho le, aku harap kekei pengumuman.
5: Pengumuman? Pengumuman apa toh mbah?
6: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
5: Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman mbah.
6: Anu le, aku wedi terus ngerecek, orang wah nih, kowe wahai.
5: Oh alah, pun bunti kertasnya.
7: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
1: Pun bah, pemanah tak wajah. Lah nopo kok jenang jeredek ni wau? Kan betul betul sopi antun.
8: Anu le, aku ki jeredek lego orang yang mojo.
7: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
8: Le, sisa ki aku cita lo piknik.
1: Nggih, Mbah, atus atos. Lah benjang nite apa to, Mbah?
8: Anu, bis wisata le.
1: Niku enten sar-sarate lho, Mbah, bis pariwisata niku.
7: Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis ya le, tak tinggal dhisik. Engko aja lali aku disurati yo.
1: Walah, Mbah, Mbah. Piking ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
0: Pengmu ki?
1: Marai kaget aku lele. Niki lho Mbah, nembe jajak knalpot brong.
0: Knalpot brong.
2: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop knalpot bising. Knalpot bising.
0: Syukur aku, saiki kenal pot bubrong tak ganti kalau sedotan dan orang berbagi tangga nih.
2: Ayo dengar suara Madiun.

0: Sebelum Palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
1: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
2: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
0: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
1: Kamu?
2: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
3: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
4: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras, sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
4: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
5: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
4: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
5: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
6: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
7: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
8: Korban yang tengah berjaga sendiri

0: mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
1: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
2: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
1: Aja ngonan dok, aja disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
3: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
4: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Aduh, gimana nih bro? KTP ku belum elektronik dan juga udah mati setahun. Mau ngurus kebentur jadwal kerja, mana gak sempat ngurus lagi. Solusinya gimana ya?
1: Aduh bro, makanya kamu yang up to date dong. Sekarang itu udah ada solusinya. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun punya layanan mobil keliling yang bisa melayani masyarakat untuk mengurus KTP dan administrasi kependudukan lainnya.
0: Terus, aku bisa mencari pelayanan mobil keliling di mana, bro?
1: Nah, kamu coba akses situs website capil.madiunkota.go.id atau kamu bisa lihat di YouTube sama di Facebooknya, bro. Di situ udah dipampangin jadwal serta tempat pelayanan di seluruh wilayah Kota Madiun yang meliputi 3 kecamatan dan 27 kelurahan di Kota Madiun.
0: Wow, keren. Jadi kita bisa lihat jadwalnya di website dan sosial media ya.
1: Betul sekali, informasi layanan mobil keliling dapat diakses melalui website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun atau melalui sosial media pemerintah Kota Madiun.
0: Bagi warga Kota Madiun yang hendak mengurus pelayanan administrasi kependudukan, antara lain KTP elektronik, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain, kami tunggu kehadiran Anda di layanan mobil keliling Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Pelayanan kami gratis, tis-tis!
2: Badai temun di, Mbah.
3: Alah, arep Melayu-Melayu kilo, Le.
2: Oh, alah, Mbah. Pon sepuh kok pelayan, Nay.
3: Iki lho, Le. Mbah ben gak obetas.
2: Obesitas, Mbah. Udu obetas.
3: Ya kuwi le, maksudnya.
4: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
5: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
6: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
7: Oke deh, berangkat.
5: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
6: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit, terus makannya malah 5 jam.
7: Dasar. By the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh? Bener-bener, karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
6: Bener banget, aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
8: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Mei? Beberapa di antaranya adalah 11 Mei 1914 merupakan kelahiran Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senen, Batavia, Jakarta 11 Mei 1914 dan meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai tempat pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 11 Mei 1984, kelahiran pesepak bola internasional Spanyol Andreas Iniesta. Andreas Iniesta lahir di Spanyol 11 Mei 1984. Dia adalah salah seorang pemain sepak bola legendaris Spanyol dan sukses bersama timnas Spanyol. Berposisi sebagai gelandang, Iniesta datang melalui akademi muda La Masia milik Barcelona. Setelah tampil mengesankan pada usia dini, dia melaksanakan debut pertamanya di tim pada tahun 2002 saat berusia 18 tahun. Dia mulai bermain secara reguler selama musim 2004 hingga 2005 dan semenjak itu menjadi pilihan utama oleh sang pelatih. Andreas Iniesta adalah bagian dari kesuksesan tim sepak bola Barcelona dengan merebut 6 gelar juara dalam satu musim. Dia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemudian 11 Mei 1981, kematian Bob Marley. Robert Nesta Marley atau yang dikenal dengan sebutan Bob Marley lahir di Nine, Saint Anne, Jamaika 6 Februari 1945 dan meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat 11 Mei 1981. Dia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. Selanjutnya, 11 Mei 1998, militer India melaksanakan uji coba senjata nuklir. Militer India untuk kali pertamanya melakukan uji coba senjata nuklir. Peristiwa itu memancing ketegangan dengan negara tetangganya, yakni Pakistan yang sudah terlebih dahulu memiliki senjata nuklir.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ayo mundur, mundur, terus. Kiri, kiri, kiri. Terus, terus, lurus, lurus. Ya, hop.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sepeda, tarif lama Rp500, tarif baru Rp1.000. Sepeda motor roda 2, tarif lama Rp1.000, tarif baru Rp2.000. sepeda motor roda 3, tarif lama Rp1.500, tarif baru Rp3.000. Sedan, pickup, dan kendaraan sejenis, tarif lama Rp2.000, tarif baru Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lain yang sejenis, tarif lama Rp4.000, tarif baru Rp5.000. Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan yang sejenis, tarif lama Rp8.000, tarif baru Rp10.000. Untuk petugas parkir dan masyarakat pengguna lahan parkir, ayo kita tertib.

0: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
1: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
3: Awakku ki, kok saya gelembung to le? Digawe apa-apa tenan. Iki nyapa ya?
4: Iku jenenge berat badane jenengan berlebihan, Mbah. Utawa obesitas.
5: Benar, berat badan yang berlebih juga memiliki berbagai macam resiko bahaya serta dampak yang kurang baik bagi tubuh, seperti dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke, diabetes, kanker, asma, tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Jadi untuk cara pencegahan obesitas, misalnya dengan mengatur pola makan sehat dan juga bergizi, dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak mengonsumsi gula, garam, lemak berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik, tidak mengkonsumsi alkohol dan rokok, jaga berat badan ideal, jika indeks dari massa tubuh melebihi angka 27, maka segera konsultasikan ke dokter.
6: Ayo, podo jaga kesehatan, serta menjaga kesehatan tubuh kita. Indonesia sehat, Indonesia tumbuh.
3: Mana yole?
7: Ayo dengar Suara Madiun.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, berilah makan dan sebarkanlah salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat." Hadis ini diriwayatkan Jami At-Tirmizi, hadis nomor 1855. Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini, dan dikatakan juga hadis ini oleh Hasan Sahih, dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berkata tentang hadis ini. Sadaqallahul Adzim.

0: kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Mau sih numpak motor buan tuh anakmu toh?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD loh mbah. Pun iso numpak motor, jian. Aku tadi wong tuane buan gak mbah. Cili-cili iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cili-cili mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengucapkan ketika hendak beranjak ke kasurnya, Nabi berkata, "Ya Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan segala sesuatu yang membelah biji dan atom, yang menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran, aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala makhluk melata yang memiliki kejahatan yang mana engkau mengendalikannya. Engkaulah yang maha awal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkaulah maha akhir. Tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkaulah maha zahir. Tidak ada sesuatu yang melebihimu, dan engkaulah maha batin. Tidak ada sesuatu di bawahmu, tunaikanlah utangku, dan jauhkanlah aku dari kekafiran." Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, hadis nomor 3873, dan diriwayatkan juga dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2713, dan ini dilafadzkan Ibnu Majah. Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Albani juga berkata tentang hadis ini. Shadaqallahul Adzim.

0: Kumpulan Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Aku wis mlaku ning dalan bener kok jek mbak tabak to, nduk, nduk.
2: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu pelikan crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman, Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
3: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
4: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
3: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
5: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup sehat, Jatim Sejahtera.
6: Akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih, aku sudah capek, dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
7: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Eh, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran, tolong, kebakaran.
8: Sen, iya iki Sen, apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
7: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
9: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
10: Ya. Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
9: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
11: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.
12: Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Mei? Beberapa di antaranya adalah 11 Mei 1914 merupakan kelahiran Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senen, Batavia, Jakarta 11 Mei 1914 dan meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai tempat pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 11 Mei 1984, kelahiran pesepak bola internasional Spanyol Andreas Iniesta. Andreas Iniesta lahir di Spanyol 11 Mei 1984. Dia adalah salah seorang pemain sepak bola legendaris Spanyol dan sukses bersama timnas Spanyol. Berposisi sebagai gelandang, Iniesta datang melalui akademi muda La Masia milik Barcelona. Setelah tampil mengesankan pada usia dini, dia melaksanakan debut pertamanya di tim pada tahun 2002 saat berusia 18 tahun. Dia mulai bermain secara reguler selama musim 2004 hingga 2005 dan semenjak itu menjadi pilihan utama oleh sang pelatih. Andreas Iniesta adalah bagian dari kesuksesan tim sepak bola Barcelona dengan merebut 6 gelar juara dalam satu musim. Dia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemudian 11 Mei 1981, kematian Bob Marley. Robert Nesta Marley atau yang dikenal dengan sebutan Bob Marley lahir di Nine, Saint Anne, Jamaika 6 Februari 1945 dan meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat 11 Mei 1981. Dia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. Selanjutnya, 11 Mei 1998, militer India melaksanakan uji coba senjata nuklir. Militer India untuk kali pertamanya melakukan uji coba senjata nuklir. Peristiwa itu memancing ketegangan dengan negara tetangganya, yakni Pakistan yang sudah terlebih dahulu memiliki senjata nuklir.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Wah, lumayan iki, enek korban kecelakaan. Arep tagih status.
5: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
6: Optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Biang dangdutan, Mbok.
1: Lah kok penak juragan?
0: Yo penak, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
2: Sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
3: Aku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Ayo dengar suara Madiun.

0: 89.9 FM.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Le, sisagi aku cita lo piknik.
3: Nggih, Mbah, atus atos. Lah benjang nitih apa to, Mbah?
2: Anu, bis wisata le.
3: Niku enten sar-sarate lho, Mbah, bis pariwisata niku.
4: Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis ya le tak tinggal dhisik engko aja lali aku disurati yo.
1: Walah mbah piking ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
2: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba. Energi ini biasanya muncul karena pergerakan lempeng tektonik, letusan gunung berapi atau bahkan runtuhan bawah tanah. Penyebab paling umum adalah pergeseran lempeng tektonik. Bumi kita terdiri dari potongan besar kerak yang mengapung di atas mantel. Lempeng-lempeng ini selalu bergerak dan ketika saling bertumbukan, bergeser atau saling menjauh, terjadi akumulasi tekanan. Jika tekanan ini dilepaskan secara mendadak, maka terjadilah gempa bumi. Lokasi di bawah permukaan tempat terjadinya pelepasan energi disebut hiposentrum, sedangkan titik di permukaan bumi yang berada tepat di atasnya disebut epicentrum. Epicentrum inilah yang biasanya merasakan guncangan terkuat. Kekuatan gempa diukur dengan skala magnitudo, seperti skala Richter atau skala momen magnitude. Sementara itu, dampak kerusakan diukur dengan skala Mercalli yang menilai intensitas gempa berdasarkan apa yang dirasakan manusia dan kerusakan bangunan. Gempa bumi sendiri bisa dibagi menjadi beberapa jenis, gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa buatan. Dampak gempa bumi bisa sangat luas. Selain kerusakan fisik pada bangunan dan infrastruktur, gempa juga dapat memicu tsunami jika terjadi di dasar laut. Bencana ini dapat mengakibatkan korban jiwa, mengganggu perekonomian, dan meninggalkan trauma psikologis bagi para penyintas. Untuk mengurangi risiko, para ilmuwan menggunakan seismograf untuk memantau aktivitas gempa dan membuat peta zona rawan. Di negara rawan gempa, bangunan didesain dengan struktur tahan gempa dan masyarakat dilatih melakukan evakuasi cepat. Meski teknologi belum mampu memprediksi kapan dan di mana gempa akan terjadi, pengetahuan tentang geologi dan mitigasi bencana dapat membantu kita mengurangi dampaknya. Itulah sahabat, sekilas tentang gempa bumi, fenomena alam yang mengingatkan kita betapa dinamisnya planet ini dan pentingnya kita untuk selalu siap siaga. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Tes, tes, cek, cek, cici, luru, telu.
1: Enten apa toh mbah? Kok cak, cek, cak, cek, tas, tes, tas, tes.
0: Iki lho le, aku harap kekei pengumuman.
1: Pengumuman? Pengumuman apa toh mbah?
0: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman mbah.
0: Anu le, aku wedi terus ngecek, ora wani, kowe wae.
1: Oh alah, pun bunti kertasnya.
2: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
1: Pun mbah, pemanis tak waco. Lah nopo kok jenang dredek ni wau? Kan betul betul sopi antun.
0: Anu le, aku ki dredek rego ora iso maca.
2: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
3: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: Pengmuki, marai kaget aku lele.
1: Niki lho mbah, nembe jajal knalpot brong.
0: Knalpot brong.
2: Tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising. Knalpot bising.
0: Syukur aku, saiki kenal pot mubrong tak ganti kalau sedotan dan orang berbagi tangga nih.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Ikan hiu. Ikan hiu dikenal memiliki sistem pergantian gigi yang jauh lebih cepat dibandingkan hewan lain. Dalam satu tahun, seekor hiu dapat kehilangan ribuan gigi. Pada beberapa spesies, jumlahnya bahkan bisa mencapai lebih dari 6.000 gigi. Kondisi ini bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari mekanisme alami yang memastikan hiu selalu siap berburu. Rahang hiu tersusun dari beberapa baris gigi yang bergerak seperti konveyor. Gigi yang berada di bagian depan digunakan untuk menangkap dan merobek mangsa. Ketika gigi itu aus, patah, atau lepas saat berburu, gigi dari baris belakang akan maju menggantikannya. Proses ini terus berputar sehingga hiu tidak pernah kehabisan gigi yang tajam. Kecepatan pertumbuhannya juga mengagumkan. Dalam waktu sekitar satu hari, gigi baru dapat muncul untuk mengisi posisi yang kosong. Pertumbuhan cepat ini dimungkinkan karena jaringan khusus di rahang hiu yang terus menghasilkan gigi baru sepanjang hidupnya. Setiap gigi memiliki bentuk yang menyesuaikan jenis makanan, mulai dari runcing dan tipis untuk memangsa ikan kecil hingga lebar dan bergerigi untuk menghancurkan cangkang hewan laut. Siklus pergantian gigi yang begitu cepat membuat hiu memiliki koleksi gigi yang jumlahnya luar biasa sepanjang hidup. Para peneliti sering menemukan tumpukan gigi hiu purba di dasar laut, menunjukkan bahwa kebiasaan pergantian gigi ini sudah berlangsung sejak jutaan tahun yang lalu. Sistem ini membantu hiu mempertahankan posisi sebagai predator puncak karena senjata utamanya selalu berada dalam kondisi terbaik. Fenomena ini tidak hanya menarik dari sisi biologi, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana evolusi bekerja pada hewan laut. Hiu beradaptasi dengan cara memastikan bagian tubuh paling penting bagi kelangsungan hidupnya dapat diganti dengan mudah dan cepat. Pergantian gigi yang terus-menerus menjadi salah satu rahasia kekuatan mereka di dunia bawah laut. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
4: Suara Madiun 9.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Mei. Beberapa di antaranya adalah 11 Mei 1914 merupakan kelahiran Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senen, Batavia, Jakarta 11 Mei 1914 dan meninggal dunia di kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai tempat pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 11 Mei 1984, kelahiran pesepak bola internasional Spanyol Andreas Iniesta. Andreas Iniesta lahir di Spanyol 11 Mei 1984. Dia adalah salah seorang pemain sepak bola legendaris Spanyol dan sukses bersama timnas Spanyol. Berposisi sebagai gelandang, Iniesta datang melalui akademi muda La Masia milik Barcelona. Setelah tampil mengesankan pada usia dini, dia melaksanakan debut pertamanya di tim pada tahun 2002 saat berusia 18 tahun. Dia mulai bermain secara reguler selama musim 2004 hingga 2005. Dan semenjak itu menjadi pilihan utama oleh sang pelatih. Andreas Iniesta adalah bagian dari kesuksesan tim sepak bola Barcelona dengan merebut 6 gelar juara dalam satu musim. Dia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemudian 11 Mei 1981, kematian Bob Marley. Robert Nesta Marley atau yang dikenal dengan sebutan Bob Marley lahir di Nine, Saint Anne, Jamaika, 6 Februari 1945 dan meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat 11 Mei 1981. Dia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. Selanjutnya, 11 Mei 1998, militer India melaksanakan uji coba senjata nuklir. Militer India untuk kali pertamanya melakukan uji coba senjata nuklir. Peristiwa itu memancing ketegangan dengan negara tetangganya, yakni Pakistan yang sudah terlebih dahulu memiliki senjata nuklir.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya. Kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan. Semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
5: Parfum, parfum, tisu, tisu, tisu, tisu, siapa yang beli, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Awak aku ki kok saya blembung to le? Digawe opo-opo tenan. Iki nyapa ya?
1: Iku jenenge berat badane jenengan berlebihan, Mbah. Utawa obesitas.
2: Benar, berat badan yang berlebih juga memiliki berbagai macam resiko bahaya serta dampak yang kurang baik bagi tubuh, seperti dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke, diabetes, kanker, asma, tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Jadi untuk cara pencegahan obesitas, misalnya dengan mengatur pola makan sehat dan juga bergizi, dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak mengonsumsi gula, garam, lemak berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik, tidak mengkonsumsi alkohol dan rokok, jaga berat badan ideal, jika indeks dari massa tubuh melebihi angka 27, maka segera konsultasikan ke dokter.
0: Ayo, pada jaga kesehatan, serta menjaga kesehatan tubuh kita. Indonesia sehat, Indonesia tumbuh. Mana ya, Le?
3: Aku janji dia pada

0: menerapkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
2: Now you are listening 93 FM.

0: Radio Suara Madiun.
1: Eh, hey, minggir saya.
2: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
1: Aku wis mlaku ning dalan bener kok jek mbak tabak to nduk.
4: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu Pelikan Crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
5: Hah, akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, oh, ini dia. Untung aku bawa korek.
6: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Eh, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran, tolong kebakaran.
7: Sen, iya iki Sen, apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
6: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
8: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
9: Ya. Di jalan apa?
8: Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
9: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
10: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.

time to go, man. The fucking party's over, man. Fucking it.